0: Jakarta sepenuhnya. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi diesel budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata penelitian semula itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas bersama Kementerian Kewangan, KPDN serta agensi pertanian berkaitan. Antara yang diberi perhatian termasuk cabaran logistik komuniti luar bandar, penggiat industri makanan serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman.
1: Pertemuan ini akan saya bawa kepada mesyuarat kabinet pada 13 hari bulan ini untuk kita dapat endorsement daripada Kerajaan Negeri supaya Kerajaan Negeri juga menyokong apa yang telah MAPI kumpulkan maklumatnya, isunya supaya akan ada perubahan sedikit berkenaan dengan tata kelola dan juga tata cara budi diesel untuk negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi Jaafar, beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan Negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan menerusi sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi memantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta accountability tinggi. Seramai 560 pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi mengatasi kekurangan doktor di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanafiah Hajar Taib berkata, berdasarkan anggaran kadar melapor diri, sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka bertugas di Sabah sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sesi Kamar Khas Dewan Rakyat ketika menjawab isu kekurangan doktor yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Menurut Dato' Hanifah, penempatan itu adalah sebahagian daripada pengisian 4,500 jawatan pegawai perubatan tetap di seluruh negara yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan dalam dua fasa. Bagi meneroka inovasi dan penyelesaian terhadap cabaran psikososial dalam era digital, Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan antarabangsa psikologi, kaunseling dan kerja sosial ke-6 ICPCSW 2026 di Kota Kinabalu. Persidangan itu bagi membincangkan pendekatan dan amalan inovatif dalam bidang psikologi, kaunseling dan kerja sosial. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, perkembangan teknologi bukan sahaja membawa manfaat, malah turut mewujudkan cabaran seperti isu kesihatan mental, ketagihan digital dan perubahan dalam interaksi sosial. Justru pendekatan intervensi yang berasaskan bukti dan inovatif perlu dibangunkan bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin dipengaruhi teknologi digital. Datuk Dr. Kasim berharap persidangan itu menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang dapat diterjemahkan kepada dasar serta amalan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menasihatkan orang ramai supaya meningkatkan tahap kesiapsiagaan berikutan cuaca buruk yang dijangka berlaku bermula hari ini hingga 12 Julai. Keadaan itu berpunca daripada penumpuan angin yang berpotensi

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Evolusikan muzik anda.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Okey, 8.20 minit pagi. Jam sebentar saja lagi kita akan ikuti diari sana sini untuk kamerang semua.
3: Betul.
2: Okey. Dan juga kita ingin war-warkan di sini. InsyaAllah kalau tiada hal melintang nanti siap. Ada detik semasa lapor terus program Alpha Gen Talent at Kemas Parlimen Sanakan tahun 2026. InsyaAllah pada pukul 9.20 minit pagi nanti bersama dengan rakan pelapor kita Saleh Jikri.
3: Iya.
2: Poyo cantik tu.
3: Nanti jam yang ke-4. Okey, kita berkongsi juga di sini berkenaan dengan bantuan awal persekolahan BAP tingkatan 6 tahun 2026. Di mana agihan BAP bermula 28 Jun. Okey, sejak 28 Jun sampai 27 Julai ini sebanyak RM150 bagi seorang murid. Jadi apa ni, agihan kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun 2026. Nah, jadi yang mana mungkin belum dapat lagi, jangan risau sebab dia berperingkat. Yang mana bantuan awal persekolahan ini disalurkan sampai 27 Julai ini.
2: Okey. Dan satu lagi jap yang aku mau kasih kongsi di mana pelaksanaan budi diesel yang bermula sejak 1 Julai membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lebih lanjut layari budimardi.gov.my.
3: Iya.
2: Okey, jap. Jadi kita akan berhibur lagi. Sementara kita tunggu dulu kawan-kawan kita. Kita mau cerita-cerita. Kita mau kongsikan info untuk seluruh negeri Sabah. Kita ada Sabah FM, Tau FM dan juga Kedengar FM dalam diari sana sini pada pukul 8.30 minit pagi nanti.
3: Mantap.
2: Kita mau dengar lagu legend ini, The Cup of Life.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: aku. Hari ini 10 Julai 2026, hari Jumaat, kita bergabung bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah. Di Tawau FM, kita ada pemain yang kita import dari Perancis. Wan J. Mbappe.
1: Bonjour. Tiba-tiba.
2: Wow. Selamat pagi Mbappe, Wan J. Yeah,
3: Mbappe, apa perasaan setelah menjadikan gol tadi?
0: Okeylah. Baiklah, kita di Keningau, kita ada Hex. Halo Hex.
4: Yeah, hello juga. Wow, Wan J.
0: Dan di Sandakan FM, bersedia di pemain simpanan kita, Mas Nan.
3: Budak yang pungut bola sering jalan sini.
0: Oh ya kak.
2: Simpanan pun boleh lah. Bagus lagi tu yang pungut bola. Ya kalau yang security tak boleh tengok belakang tu lagi sakit
0: itulah,
2: hati.
0: Itulah. Okey, baik. Pagi ini kita bersama dengan, yalah, sebab dia banyak menjaringan. Dia sekarang leading. Bersama dengan Lionel Messi, 8 gol. Jadi silakan, Wan J. Mbappe.
2: Ambil okay, petas.
0: Merci.
5: Okeylah, untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau, kita akan mulakan dengan perkongsian ya, tabung darah Hospital Tawau, yang mana untuk jadual kempen derma darah hari ini sehingga hujung minggu. Untuk hari ini Jumaat, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian untuk esok pula, 11 Julai 2026, kempen derma darah akan diadakan di Dewan Holy Grace Methodist Jalan Timur bersama dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Hospital Tawau 2026 bermula 9 pagi hingga 3 petang, dan ada cabutan bertuah akad diadakan di kempen derma darah, di venue kempen derma darah berkenaannya. Itu berkenaan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Seterusnya, hebahan yang kedua untuk hari ini di arisan di sini adalah berkaitan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Tawau tahun 2026, iaitu unit anjuran unit prasekolah dan rendah unit prasekolah dan rendah sektor pengurusan sekolah PPD Tawau dan pengerusi bersama SK Bombale dan SK Abaka menjadi tuan rumah untuk Zon Merotai bagi Karnival Sukan ini yang akan diadakan pada esok 11 Julai 2026 hari Sabtu bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan SG Futsal Tawau ya. Itu hebohan yang kedua. Seterusnya adalah berkenaan dengan Karnival Belia Sabah Sempena Hari Belia Negara tahun 2026, yang mana hari ini merupakan hari pertama Karnival Belia Sabah ini diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau, dan majlis perasmiannya dijangkakan akan bermula 10 pagi pada esok 11 Julai 2026, dan kedua-dua hari Karnival ini diadakan bermula 6 pagi hingga 11 malam. Okey, bertempat di Kompleks Sukan Tawau. Seterusnya, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Karnival Keusahawanan dan Hari Kantin SK Pekan Sempurna untuk tahun 2026, yang mana hari ini juga merupakan hari pertama dan juga esok merupakan hari kedua program ini diadakan bermula 2 petang hingga selesai, dan untuk esok pula diadakan bermula 7.30 pagi hingga 4.30 minit petang, dan program ini dijangkakan dirasmikan oleh Encik Muhammad Irwan bin Dato Haji Sabardin, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Pekan Sempurna, bertempat di SK Pekan Sempurna dan Laluan Hadapan SK Pekan Sempurna. Okey, tarik nafas dulu. Seterusnya, berkenaan dengan Kejohanan Sukan Olahraga Kali ke-24 SK Tanjung Batu Keramat 2026 juga diadakan selama 2 hari bermula hari ini dan juga esok, dan untuk hari ini bermula 7 pagi tadi sehingga 11 pagi ini, dan untuk esok pula bermula 7 pagi sehingga 1 tengah hari bertempat di Padang SK Tanjung Batu Keramat Tawau, dan program ini dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dr. Andi Muhammad Ahmad Syamsurizal bin Dato Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, merangkap ADUN N71 Tanjung Batu Tawau. Dan saya kira ini merupakan perkongsian diari sana sini yang terakhir dari Tawau berkenaan dengan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Daerah Kalabakan tahun 2026 dan 1448 Hijrah, yang mana program ini akan diadakan pada 12 Julai 2026 hari Ahad ini bermula 7.30 pagi pagi hingga 12.30 tengah hari bertempat di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudiyadi bin Haji Bandi, Ahli Parlimen P191 Kalabakan. Itu dia perkongsian diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan abang kita di Sandakan, Mazdan.
3: Terima kasih Mbappe. Tarik nafas lu, ambil penalti. Okey. Baik, ada beberapa perkongsian yang ingin dikongsikan. Pertamanya, hari ini merupakan hari terakhir program Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Parlimen Sandakan, yang mana diadakan di Dewan PPR Taman Harmoni bermula pukul 8 pagi tadi dan dijangka berakhir pada pukul 5 petang ini. Dan seterusnya ingin dikongsikan juga pada hari esok, 11 Julai 2026 akan diadakan perkhidmatan komuniti bergerak Karamuak Tongot, bermula 8.30 pagi hingga 1 tengah hari, dan lebih 20 perkhidmatan disediakan serta agensi kerajaan akan turun padang antara pengisian, pameran, demonstrasi dan juga pocket talk. Ada juga kaunter perkhidmatan dan juga khidmat nasihat serta saringan kesihatan dan juga runding cara gaya hidup sehat. Banyak lagi program ataupun pengisian yang diadakan sempena program berkenaan, iaitu perkhidmatan komuniti bergerak ataupun mobil community service sekarang Muak Tongot, sekali lagi pada hari esok ya. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan, College Vocational Sandakan dengan kerjasama Yayasan Sabah akan menganjurkan program AI Innovation Challenge 2026 Learning and Wellbeing for Sustainable Futures sempena Karnival Hari Terbuka College Vocational Terbuka pada 11 Julai pada hari esok. Bertempat di College Vocational Sandakan dan penyertaan daripada 10 sekolah menengah di sekitar Sandakan. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan rakan kita Toki Kodop. Hek, silakan.
5: Baik, terima kasih Mas Nandi. Sandakan FM, beberapa perkongsian untuk kita kongsikan edisi hari ini 10 Julai dan juga aktiviti hujung minggu. Saya mulakan hari ini 10 Julai Jumaat. Hari ini adalah merupakan hari terakhir bengkel kerja penataran kurikulum 2027 daerah Keningau yang berlangsung hingga 4.30 petang di Pusat Kegiatan Guru dan SMK Keningau 2. Sedang berlangsung adalah hari penghargaan kaki tangan Klinik Kesihatan Bingkor berlangsung di perkarangan bangunan Klinik Kesihatan Bingkor. Itu untuk hari ini 10 Julai. Esok 11 Julai, hari Sabtu, akan berlangsung program Majlis Itifal Ilmi Sekolah Agama Negeri SAN peringkat bahagian pedalaman atas dilangsungkan di SAN Kampung Cinta Mata Tenem. Juga disempurnakan perasmiannya oleh Berhormat Dato' Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Wakil Rakyat N42 Melalap. Dan esok juga akan berlangsung kempen Dermadara 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Orchidville Sok. Itu edisi 11 Julai. Kita ke edisi 12 Julai, hari Ahad, akan berlangsung Majlis Perasmian Tamu Desa Kampung Bahagia Napawan bermula pukul 11 pagi di Dewan Kampung Bahagia, akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedict, Timbalan Ketua Menteri 2, merangkap Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan. Dan Ahad akan berlangsung kempen dua Dermadara di dua lokasi, 8 pagi hingga 12.30 tengah hari di Balai Budaya Kampung Keningau, Keningau, dan juga bermula 9 pagi hingga 12.30 tengah hari di Balai Bomba dan Penyelamat Keningau. Itu program yang berlangsung hari ini, juga rangkuman hujung minggu dari Kering FM. Kita ke Sabah FM bersama dengan Ikli dan juga Edwin, silakan.
2: Okay, Hex, terima kasih untuk perkongsian dari Sabah FM. Hari ini pukul 8 pagi berlangsungnya sambutan Hari Koperasi Sekolah HKS 2026, iaitu Koperasi SMK Tan Sau Berhad yang akan berlangsung di Dataran Datin Fatimah SMK Tan Sau Penampang, dan dijangka Pengarah SKM Negeri Sabah iaitu Tuan Haji Awang Rusli bin Haji Muhammad akan merasmikan untuk program ini.
0: Okey, seterusnya juga apa yang berlangsung pagi ini iaitu Majlis Penyampaian insentif pelajar cemerlang STPM Parlimen Putatan 9 pagi di salah sebuah hotel di Putatan, dan satu lagi perkongsian yang akan berlangsung pada 9 petang. 2 petang kita ada majlis perasmian Syarida Propex 2026 pada 2 petang di SICC Kota Kinabalu.
2: Okay, itu perkongsian dari Sabah FM, dan terima kasih untuk kawan-kawan di stesen daerah Keningau FM. Kita ada Hex, Sandakan FM kita ada Maznan, Tau FM kita ada Wan J Mbappe.
0: Terima kasih.
3: Spain menang tu, percaya lah.
0: Oh, penyokong Spain.
5: Rupanya. Tapi kalau antara Spain dengan Belgium kan, saya rasa Belgium boleh hantam Spain.
0: Itu statement tu.
3: Nah, dia kata-kata yang Perancis tidak mau jumpa Spanyol. Kalau Spanyol menang, akan jumpa Perancis. Itulah orang takut tu.
5: Tidak takut. Kita tunggu.
0: Kita nantikan. Nanti subuh nanti Spain menentang Belgium kan.
3: Pada pukul 3 pagi.
0: Belgium. Okay, yeah, pukul 3 pagi nanti. Lepas tu Ahad. 4 negara
2: perlawanan. Nasiblah besok tidak diary Maznan ya. kalau naik bus pen awas ah. Okeylah, terima kasih semua, selamat bertugas.
0: Bye bye. Selamat bertugas.

0: Okey, siap.
1: Ya.
0: Kau tahu kah?
1: Tidak.
0: Angkul mau kasih tahu kau ni pasal tanda-tanda tubuh badan kita ini sudah banjir gula.
1: Wih, gula pun pandai banjir dalam badan.
0: Ya, jadi kadang-kadang badan kita ini dia bagi syarat bah sebelum diabetes disedari. Kita tidak tahu tu ya sebenarnya penyakit tu sampai kalau kita tidak peduli. Jadi antara perkara-perkara ataupun tanda-tanda yang menyebabkan ataupun tanda-tanda badan ini sudah banjir gula ataupun banyak kandungan gula. Yang pertamanya kerap kencing, terutamanya waktu malam. Kedua, cepat haus.
1: Hai.
0: Yang ketiga, cepat lapar sama lemah sejak lemah lah. Yang keempat, mata kabur. Yang kelima, luka lambat sembuh. Keenam, kulit gatal, jangkitan kulat ataupun UTI lah. Dan berat turun tanpa sebab.
1: Woi.
0: Okay. Dan kebas, mencucuk, rasa panas di kaki.
1: Ay?
0: Itu tanda bahaya.
1: Di kaki ya.
0: Tanda bahaya sudah muntah, sakit perut, nafas laju, keliru, sangat lemah, nafas berbau buah. Jadi perlu dapatkan rawatan segera. Kenapa? Jangan tunggu sampai tubuh badan kita ini benar-benar rebah baru mau periksa.
1: Betul, betul.
0: Kalau tanda ini berulang kali sampai, berulang kali kena, cepat-cepatlah buat pemeriksaan gula. Angkul baru-baru sudah cek. Alhamdulillah, masih okey.
1: Ngamlah kau pergi cek sebab tanda-tanda itu macam dekat dengan kau.
0: Tapi angkul sentiasa cek. Angkul cek baru-baru. Cek buat pinggang okey. Gula okey. Darah kurang okey.
1: Darah kurang okey, ya?
0: Okey jugalah. Kolesterol tinggi sikit, dia bilang. Jadi hati-hatilah.
1: Kau ni aku tengok ndak juga terlampau kuat makan. Ndak tahu lah. Tapi aku tengok kalau kau makan, makan betul. Makanya, tapi jarang-jarang juga aku
0: makanya
1: tengok.
0: Makanya macam kita ni kan, kira-kira umur, buatlah pemeriksaan berkala, cap. Kita tidak tahu penyakit itu datang tiba-tiba. Itu lebih kadang-kadang orang orang selalu kan tiba-tiba orang sihat terus tiba-tiba sakit.
1: Iya.
0: Padahal ada sudah tanda-tanda tu, tapi orang tidak peduli, orang masih biar. Macam angkol penakut nih. Angkol kalau boleh diberikan lagi kesempatan mau lagi hidup panjang.
1: Iya.
0: Jadi angkol baru periksa.
1: Tapi satu juga, kau kena banyak jogging coba. Kau ni, aku tengok kau tidak bersukan nih.
0: Dia. Jogging memang orang bilang besukan, besukan juga. Tapi kau besukan, kau mesti orang bilang badan kau tu mesti selalu bergerak. Bukan kau cakap mau besukan, tapi kau bergerak. Jalan kaki, turun tangga itu salah satu pergerakan yang perlu kita buat. Bukan semata mengharapkan sukan semata-mata, begitu.
1: Itu yang perlu kita buat, ha?
0: Sekurang-kurangnya berjalan 10,000 langkah satu hari.
1: Tapi aku tengok kau dah buat pun.
0: Oh, angkol tengok telefon angkol tu ada 10,000 langkah lebih hari-hari.
1: Woi, kau jalan pergi mana?
0: Angkol parking luar ujung sekali. Sebab tiada parking.
1: Ujung sekali tu kan. Satu lambat. Satu kalau sudah lambat memang tiada parking lah.
0: Jadi dia otomatik. Syukur jugalah.
1: Ya, bagus lah, bagus. Berguna juga kadang kutipannya.
0: Okey lah. Jadi kita akan tunggu pukul 9 nanti kita ada
1: sarapan.
0: Bukan sarapan. Sarapan kau dari tadi. Utama 9 pagi.
1: Iya. Yeah.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kemenangan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Selepas itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

dikuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif. 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding, melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan, sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda, memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tabi urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tabik urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Keretapi Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20%. Melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Gemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan, menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan, ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama. Mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda. Setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: bersamamu,
1: Evo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Salam jemaat buat semua.
3: Okey, dan istimewa hari ini ya. Kita akan bersama dengan rakan kita, rakan pelapor kita, Saleh Jikri. Mm-mm. Untuk detik semasa program Alpha Gen Talent Kemas Parlimen
4: Sandakan tahun 2020.
3: Okey, kita terus bersama dengan rakan kita. Saleh, silakan.

0: Silakan Saleh.
1: Terima kasih kerana di Konti Sanakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ini rancak berlangsung beberapa program sempena program Alpha Gen at Talent. Program Alpha Gen at Talent kemas Parlimen Sandakan di Dewan PPR Harmoni Batu Tiga Sandakan, dan kelihatan ibu bapa juga cukup teruja dengan penglibatan dan penyertaan anak-anak dalam program yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Kemas bahagian Sandakan pada hari ini. Selama dua hari berlangsung, bermula semalam sebenarnya, bermula dengan acara pertandingan bola jaring dan juga futsal kanak-kanak. Dan ini merupakan antara program yang sebelum ini dikenali sebagai program potensi kanak-kanak kemas, ya. Dan pada tahun ini berubah dengan program Alpha Talent at Kemas Parlimen Sandakan. Baiklah, kita bersama-sama dengan pegawai, penolong pegawai, ya, pendidikan awal kanak-kanak Kemas Parlimen Sandakan, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, Puan, hari ini sebenarnya cukup meriah

0: dan e-sport. Manakala di gelanggang futsal adalah acara Keep Athletic.
1: Okay. Baik, sebenarnya apa ni tujuan, objektifnya puan, penganjuran program ini?
0: Okay, tujuan program ini adalah mencukil bakat kanak-kanak agar berkeyakinan dirilah sekiranya melangkah ke pendidikan yang lebih formal. Di samping itu, kami juga mengharap kanak-kanak ini teruskan bakat yang sedia ada yang telah kami gilap pada 2 hari ini.
1: Okay. Jadi apa sebenarnya program ini, impaknya kepada kanak-kanak itu sendiri, puan?
0: Okay, impak kepada kanak-kanak ini adalah supaya kanak-kanak ini lebih menonjol, berkeyakinan diri dan
2: mendorong
0: mereka agar lebih mengikuti mana-mana saja pertandingan di mana-mana.

0: Tanah ini teruskan bakat yang sedia ada. Malahan kami berharap agar lebih lagi bakat selain daripada yang dipertandingkan pada hari ini. Dan harapan kami juga kerjasama yang erat di kalangan ibu bapa semua yang hadir pada hari inilah. Okay.
1: Tahniah Puan.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Dan kami harap doakan program kami hari ini agar berjalan lebih lancar dan sehingga selesailah. Yeah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia bersama dengan Puan Puspa Badara, penolong pegawai pendidikan awal kemas. Ya, kanak-kanak kemas Sandakan sebentar tadi sempena dengan program Alpha Gen Talent at Kemas Parlimen Sandakan 2026. Jadi tahniah kepada ibu bapa yang terus menyokong anak-anak untuk menceburi

0: Langsung dari Dewan PPR Harmoni Batu Tiga Sandakan sempena dengan program Alpha Gen Talent at Kemas Parlimen Sandakan dan mungkin kita berlaku juga cabaran pada hari ini kerana ini merupakan percubaan kita kali pertama untuk bawakan lintas langsung melalui FB Sandakan FM secara live kita bawakan, dan insyaAllah kita akan terus perbaiki dari semasa ke semasa, dan kalau ada kesempatan lagi insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk bersama-sama pula berkongsi perasaan ibu bapa yang sama-sama menjayakan program ini. Seketika saya serahkan dulu kepada Geng Agai di Konti Sandakan FM. Silakan Geng Agai.
1: Baik, terima kasih DJ Saleh untuk laporan sebentar tadi, Angkol.
2: Okey, itu dia. Program Alpha Gen Talent at Kemas Parlimen Parlimen Sandakan ini. Jadi sebenarnya ini program yang sangat menarik.
1: Betul.
2: Dia mendorong pelajar-pelajar, anak-anak ini berfikir secara lebih jauh, lebih kreatif. Macam sisap lah dia bilang. Dia agar sisap dia kreatif. Gak tahulah apa yang kreatifnya. Kreatif mengulung-ulung orang tua adalah.
1: Ya, jadi itu yang kita dapat bawakan detik semasa untuk hari ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Reza kembali bersama kami, geng Agai. Kita mau cerita Piala Dunia 2026, yeah. Laluan ke final.
1: Satu laluan separuh akhir telah pun kita nampak.
0: Ya. Yeah.
1: Pagi tadi, Perancis berjaya menjadi pasukan pertama ke separuh akhir.
0: Mm-mm.
1: Setelah menewaskan Maroko dengan putusan 2-0. Gol jaringan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.
0: Ya.
1: Menyaksikan Perancis layak ke separuh akhir.
0: Iya.
1: Dan menanti
0: nanti ni
1: perlawanan antara Spain, Spanyol dan juga Belgium.
0: Ya, betul.
1: Jadi Sisap bilang tadi Belgium akan menang.
0: Ya.
1: Lepas tu kawan-kawan kita di tawa tadi, Luar dia cakap Belgium akan membantai Spanyol.
0: Mm-mm.
1: Semua cakap akan membantai. Si Ikhle pun cakap tadi, kata apa?
0: Mm-mm.
1: Jangan balik jangan Spanyol balik pakai basah. Kau ada bilang,
0: woi, kena pesanan kau begitu.
1: Ya, begitu.
0: Di udara lagi tu.
1: Woi, berani derang. Angkol ni bukan mau cakap apa-apa lah. Dari mula Spanyol kena ikat seri kosong sama-sama kebet, habis sudah.
0: Habis sudah. Tapi beginilah, kalau diikutkan prestasi daripada pasukan Spanyol, sebenarnya mereka ada kualiti yang membolehkan mereka layak ke final.
1: Betul.
0: Dan berkemungkinan juga Spanyol ni akan berkemungkinan boleh menjuarai Piala Dunia 2026. Tetapi kita tidak boleh pandang rendah dengan kebolehan Belgium. Kalau kita tengok beberapa perlawanan sebelum ini, mereka juga memberikan satu persembahan yang menarik di atas padang. Dorang ada ketinggalan gol, 2 gol kan. Lepas tu dorang bangkit di masa kecederaan dan seterusnya di masa tambahan. Dan kita tengok di situ semangat dorang memang cukup luar biasa.
1: Betul.
0: Jadi berkemungkinan juga ada magic di situ.
1: Aha.
0: Spanyol akan diantar pulang.
1: Belgium, okay. Aku tidak mau cakap yang apa orang bilang menyokong Spanyol 100%.
0: Okay.
1: Kita tengok kepada kualiti.
0: Okay.
1: Kualiti permainan. Belgium memiliki satu pasukan yang cukup baik.
0: Yep.
1: Dari penyerang sehinggalah ke penjaga gol. Mm-hmm. Penjaga gol Kutua atau Kutis lah kan. Mm-hmm. Kutua tu
0: bekas Chelsea
1: juga. Bekas Chelsea juga. Dia main sama dia pindah kena beli sama Real Madrid. Dia pindah lah bambai dia bilang. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Dia dari segi sekarang bagi Angkol, siapa yang menguasai tengah bagian midfield, dia yang akan menjuri. Sebab dua-dua pasukan mempunyai pemain yang berkualiti.
0: Yep.
1: Sama ada Belgium ataupun Spanyol.
0: Mm-hmm.
1: Cuma siapa yang akan menjaga tengah midfield dengan cemerlang, dia yang akan membawa perlawanan ke peringkat seterusnya. Kerana apa? Kerana apabila kita lihat macam Spanyol, Spanyol bermula dari perlawanan pertama sehingga ke perlawanan yang terbaru terkini.
0: Mm-hmm.
1: Dia menguasai tengah.
0: Betul.
1: Menguasai tengah dan dia mempamerkan corak
0: permainan.
1: Bukan, hantaran pendek saja.
0: Mm-hmm.
1: Macam tu, hantaran singkat gitu. Cumanya untuk Belgium, dia mempunyai satu apa? Dia punya fizikal.
0: Ya. Yeah.
1: Fizikal pemain Belgium ni besar.
0: Mm-hmm.
1: Cuma yang nombor 10 tu saya kecil.
0: Ai?
1: Iya, kalau
0: 10 tu kecil.
1: Yang lain besar, tinggal nombor 10 kecil ya. Tapi itulah kadang-kadang fizikal yang akan
0: mempengaruhi
1: mm-hmm. perlawanan. Itu bagi pandangan Angkol. Begitu juga kita tinggal Norway dengan Brazil. Walaupun mm-hmm. Brazil tu juara 5 kali dunia, juara dunia 5 kali
0: mm-hmm.
1: dan Norway ini baru masuk setelah 28 tahun.
0: Ya.
1: Yeah. Okey. Tapi nampak pada perlawanan itu Norway mendominasi perlawanan. Kerana apa? Kerana fizikal.
0: Mm-hmm.
1: Kerana fizikal.
0: Dan kalau kita tengok balik juga perlawanan Perancis dan Maroko yang berlangsung awal pagi tadi.
1: Mm-hmm.
0: Perlawanan kalau tengok dari segi kawalan bola agak seimbang. Tetapi mm-hmm. serangan lebih kepada pasukan Perancis
1: mm-hmm.
0: Yang terus mengasak pasukan Maroko untuk mencari peluang menambah gol.
1: Mm-hmm.
0: Dan seterusnya juga sebenarnya Maroko pun ada beberapa peluang dan ada beberapa chance juga yang dorang buat mm-hmm. untuk menghasilkan gol. Tetapi disebabkan oleh kalau kita tengok pemain pertahanan daripada Perancis itu sendiri memang sangat-sangat cantiklah dorang punya permainan pagi
1: kalau,
0: tadi.
1: Separuh masa kedua, Angkol tengok separuh masa kedua bila Maroko menyerang.
0: Mm-hmm.
1: Okay, Maghrib ini menyerang. Dia hanya sampai di luar kotak penalti.
0: Betul.
1: Sebab tiada peluang untuk buat hantaran ke dalam. Buat hantaran ke dalam sama ada bola rendah atau bola tinggi, Perancis akan mengungguli. Dan apabila Morocco ingin membuat percubaan dari luar, dua orang dari pemain Perancis akan datang menghalang. Jadi menyukarkan pemain Maghribi atau Morocco ini.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kualiti daripada juara dunia lah.
0: Iya. Yeah. Walaupun Angkol hari itu mengharapkan Morocco menang supaya dia boleh jumpa Spanyol dan Spanyol menang dengan mudah katanya. Tetapi kita tidak tahu macam mana Perancis punya apa ni prestasi selepas ini untuk menentang siapakah pasukan yang akan layak ke separuh akhir. Adakah Belgium ataupun Spanyol?
1: Ya.
0: Jadi sama-sama
1: kedua-duanya masih kedua-duanya masih lagi berpeluang untuk menjadi pasukan yang kedua yang layak lah.
0: Iya.
1: Jadi esok pukul 3 pagi.
0: 3 pagi esok Spanyol menentang Belgium, boleh saksikan menerusi Sukan Plus ataupun di
1: TV. Okey. Yang pentingnya di RTM klik percuma tanpa bayaran. Yang belum muat turun, muat turun sekarang. Dalam tandas pun kamu orang boleh tengok.
0: Sambung. Jangan menganjur di tandas.
1: Hai, habis kalau dulu-dulu kan kau paksa tengok TV. Dulu paksa. Tak boleh tahan kita, tak boleh membuang. Kenapa? Nah, sekarang kau pedulilah bawa telefon.
0: Nah, kau baca Public Health Malaysia.
1: Jangan lama-lama.
0: Budaya membawa telefon pintar ke dalam tandas.
1: Contoh.
0: Boleh menyebabkan
1: bosir.
0: Bosir. Sebab ialah siok sudah meningok, mau membasuh pun takut ada yang terlepas. Jadi itulah, boleh saksikan bersama kami di RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Alright, nanti kita akan ulas dua lagi perlawanan, tapi kita dengar lagu lah dulu.
0: Yes.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, ya. Siap kita
2: pulanglah.
1: Tutuplah siaran. Okey, habis kita. Okey. Okay. Perlawanan seterusnya Norway dan juga England. Nah. Norway setelah 28 tahun menantikan masa ataupun layaknya ke Piala Dunia akhirnya tercapai pada tahun ini.
2: Yep.
1: Dengan barisan pemain yang memang
2: besar.
1: Haaland tu besar. Sudah besar melanggar lay kerjanya. Okey. Akan mentang juara satu kali Piala Dunia England. England pun juara tahun 1966 kalau tidak salah Pak Kul.
2: Ya, waktu beliau ku lahir.
1: Tahun 66. Bolehkah England ini melayakkan ataupun menjadi juara lagi tahun ini kerana mereka akan berhadapan dengan Norway. Norway ini dia setelah menewaskan Brazil, nampak betul macam penyokong dia sekarang ramai.
2: Iya.
1: Membuatkan Viking Row.
2: Waktu cuaca di luar tu cantik. Iya.
1: Itulah cuaca pun dada muka kita tak apalah. Kita cerita okay,
2: kita cerita pasal bola untuk Norway dan juga
1: ada sudah.
2: Norway dan juga England, kalau bagi siapa perlawanan ini memang agak sengit.
1: Betul.
2: Sebab England pun memang akan memburu kejuaraan mereka yang kedua. Dan betul, begitu juga Norway memburu kejuaraan mereka yang pertama di Piala Dunia.
1: Okey. Kalau kita tengok daripada
2: statistik,
1: bukan statistik lah, orang cakap pilihan orang.
2: Okey.
1: Ramai yang akan memenangi perlawanan ini England, sebanyak 52% orang memilih England dan 23% lagi memilih Norway, sementara orang yang memilih untuk masa tambahan 25% menjadikan mungkin sehingga ke perlawanan sepakan penalti lah, macam tu kan. Tapi bagi Angol untuk melihat kualiti kedua-duanya mempunyai peluang yang sangat cerah. Dua-dua dari pasukan dari Eropah.
2: Betul.
1: Dan masing-masing tahu cara permainan England ataupun Norway. Tapi orang lebih akan fokus kepada England sebab orang menyaksikan ataupun menonton perlawanan-perlawanan English Premier League ataupun Liga Perdana Inggris. Jadi perlawanan rasanya pasukan lain telah pun membaca ataupun menyelidiklah cara-cara ataupun inilah taktik-taktik daripada England rasanya lah kan. Tapi dari segi England pula, England ini dia tidak gentar siap. Dengan pemain hebat seperti Harry Kane di bahagian hadapan yang sedia merobek gawang-gawang gol musuh, rasanya England boleh menang lah siap juga.
2: Oh, okay. Jadi ramalan Angkol untuk perlawanan England dan Norway.
1: Okay, England berpeluang untuk menang tapi Angkol akan pilih Norway.
2: Okay.
1: Alih Haaland.
2: Sebab apa? Bagi siapa pun berkemungkinan Norway akan mara ke separuh akhir, disebabkan kalau kita tengok jaringan terkini, yang tertinggi sekarang ini Kylian Mbappe bersama dengan Lionel Messi 8 jaringan, dan Erling Haaland sekarang 7 jaringan. Dan rasanya memang Erling Haaland juga akan berhempas pulas untuk mendapatkan gol untuk membawa Norway ke separuh akhir, sekaligus membawakan nama Haaland sendiri menjadi penjaring terbanyak pada Piala Dunia kali ini
1: untuk mendapatkan kasut emas.
2: Iya, kasut emas. Tapi kalau kita tengok dari segi perlawanan yang akan kita saksikan pada hari Ahad nanti, Norway dan England ini rasanya memang agak sengit. Betul. Kalau siap punya ramalan pun berkemungkinan Norway boleh mengalahkan England. dia, apa ni, dengan persembahan menarik daripada Norway, mengalahkan Brazil baru-baru ni. Sangat-sangat mengejutkan juga.
3: Corak perlawanan, corak permainan daripada Norway ni sukar dijangka.
2: Betul. Dengan dorang punya fizikal, dengan padu, ketajaman di barisan hadapan, kalau kita tengok berkemungkinan lah, kalau pendapat siap sendiri, Norway akan menang 2-1.
3: Satu lagi yang aku perlu puji Norway ni, stamina.
2: Ya, samalah.
3: Stamina dorang ni cukup baik. Tapi ya, inilah yang kita susah sekarang. Apabila si Shaf sendiri memilih Norway, kemungkinan besar Norway akan keluar.
2: Eh, kau nak tengok kau punya pilihan berapa kali sudah, asal kau pilih mesti kalah.
3: Sebab itu memang siapa-siapa saja yang si Shaf pilih, Angkola akan pilih, Angkola akan lawan.
2: Tapi kau percaya Angkola, Norway akan menang. Kalau Norway menang, kita kerja macam biasa.
3: Takut. Anda tunggu saja pengumuman.
2: Dia, kita tak boleh cakap apa-apa sebab kita khawatiri ianya akan menjadi satu pertaruhan. Kita mau elakkan
3: satu. Satu yang aku suka betul masa Piala Dunia ni kan, ada orang membuat statement. Okey.
2: Ada statement
3: lah. Orang buat statement.
2: Okey, okey.
3: Okay. Orang buat di media sosial orang. Okay. Kalau begini menang, dia bilang aku buat begini-begini. Tapi yang syoknya netizen tu, dia orang boleh baca tau. Dia orang boleh screenshot benda tu awal-awal kan. Dia orang post, mana sudah hilang.
2: Hilang sudah semua. Itulah, ada yang itulah, inilah, mau potong rambut lah, apa
3: mau
2: semua,
3: jalan
2: macam-macam
3: dari ujung ke ujung dunia.
2: Kita suka-suka sih ya, Pak. Yang paling penting, semangat juang pemain-pemain tu kita boleh jadikan sebagai inspirasi.
3: Boleh juga kalau bagi angkol. Okey, begini. Kalau saya menang, saya belanja satu keluarga saya makan. Itu okey.
2: Okey.
3: Tapi jangan buat sesuatu perkara. Kalau saya menang, saya akan buka baju saya berjalan kaki. Itu susah.
2: Janganlah.
3: Itu jangan buat.
2: Kenapa ya lah?
3: Tapi inilah orang bilang kan, cuma kau dapat nampak di Piala Dunia saya yang perangai-perangai begini. Tapi kadang-kadang kau baca, kau kasihan satu. Tapi yang kau ketawa juga lah. Siapa suruh terlalu yakin kan?
2: Sama, sebab kadang satu orang ni bukanlah terlalu serius pun mau buat. Cuma tapi, untuk sekadar hiburan.
3: Tapi netizen tu dia
2: screenshot.
3: Dia screenshot.
2: Tangkap layar.
3: Dia tagi janji. Makanya jangan berjanji, nanti orang akan tuntut begitu. Okay?
2: Jadi untuk perlawanan Norway dan England, boleh saksikan pada hari Ahad nanti, 12 Julai 5 pagi.
3: Okay.
2: Aku kerja ni time tu pagi.
3: Angkol tidak tahu lagi. Okay, jom kita dengar dulu satu lagu sebelum kita ulas yang terakhir, Argentina dan juga Switzerland.
2: Dah.

0: Okay.
1: Wish senang hati ya.
2: Bukan, itu lagu Shima Shifa.
1: Oh, Shifa.
2: Si Shima ada di live TikTok kita.
1: Oh, okay.
2: Hai Shima, apa kabar? Salam kenal. Saya Abang Syab.
1: Uish. Lagi?
2: Tak payahlah, sikit-sikit sajalah. Nanti dia datang sini bising dia. Ah, okay. Wah. Kita sambung cerita Piala Dunia.
1: Begitu pula.
2: 2026, okay. Perlawanan seterusnya Argentina akan menentang Switzerland.
1: Ya. Yeah.
2: Satu pasukan yang agak apa ni menjadi isu sekarang ni, beberapa perlawanan dikritik sana sini kan, dan ini adalah perlawanan yang dinanti-nantikan juga.
1: Betul.
2: Adakah kejadian sebelum ini akan berulang ataupun sebaliknya?
1: Okey, kalau kita tengok perjalanan ataupun laluan Argentina ke suku akhir ini, di pusingan 32 terbaik, mereka hanya menang tipis ke atas Cape Verde dengan 3-2. Okey. Dan seterusnya untuk pasukan 16 terbaik, derang juga menang tipis.
2: Betul.
1: Ke atas Mesir.
2: Yeah.
1: Setelah ketinggalan 2-0, dan perlawanan ini sangat-sangat memberikan impak yang kontroversi.
2: Ya, yeah, memang sangat-sangat kontroversi.
1: Sampai sekarang masih dibicarakan.
2: Masih lagi. Yeah.
1: Okay.
2: Sebab dia bukan saja di kalangan peminat, tetapi seluruh dunia mengatakan perlawanan ini agak berat sebelah. Tetapi kalau kita fikir positif dia, semua pasukan pun boleh membuat comeback untuk memenangi perlawanan. Sebab ini perlawanan yang penting kan. Untuk apa ni, perlawanan kalah mati, pusingan
1: kalau
2: kalah
1: kita
2: mati.
1: Kita tengok pasukan itu apabila mendapat satu jaringan, dia akan bersemangat.
2: Betul.
1: Untuk memburu jaringan-jaringan seterusnya. Lagipun masa itu pada minit ke-79 kan, gol pertama daripada Argentina sebelum Messi menjaringkan gol semula. Dan pada masa tambahan ataupun masa kecederaan, Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan. Jadi itu semangat daripada pasukan Argentina lah. Tapi orang masih lagi bising. Tapi kita tahu lah kan apa yang terjadi. Presiden FIFA pun baru saja mengeluarkan nyataan yang semua pengadil FIFA berkelayakan untuk menjadi inilah pengadil perlawanan. Yeah. Okay. Tapi kita lihat pula Switzerland laluan daripada pusingan ke-32 menewaskan Algeria 2-0 sebelum seri kosong sama dengan
2: kosong sama.
1: Kosong sama.
2: Dah pernah aku dengar kosong sama.
1: Itu berhak kita.
2: Seri lah, Bang.
1: Kita sini kan kosong sama. Okey. Kosong sama, seri tanpa jaringan.
2: Ya, ya.
1: Tapi menang penalti lah. 4-3. Jadi diorang akan bertemu dengan Argentina. Jadi dari segi laluan-laluan ini, angkor rasa yang akan menang siapa? Angkor rasa, esap rasa.
2: Kalau atas kertas memang orang cakap Argentina kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita tengok laluan Switzerland juga untuk pasukan 32 terbaik, 16 adalah tidak terlampau apa ni, tidak terlalu ni lah, tidak terlalu mencabar.
1: Betul.
2: Tetapi kalau kita tengok di peringkat kumpulan sebelum ini angkol, mereka di tangga ke
1: siapa?
2: Switzerland
1: di tangga-tangga pertama.
2: Jadi sebenarnya Switzerland ini kita tidak boleh pandang rendah. Okey.
1: Switzerland tiada kalah tau juga dalam Piala Dunia kali ini.
2: Dalam Piala Dunia diorang belum ada kalah dari peringkat kumpulan
1: sampai ke peringkat kalah mati ni.
2: Sampai ini kan. Jadi kalau kita tengok Argentina sering membuat kejutan di beberapa perlawanan sebelum ini. Dan siapa rasa
1: diorang yang akan dikejutkan?
2: Switzerland akan mengejutkan Argentina.
1: Diorang sering mengejutkan lawan untuk perlawanan-perlawanan sebelum ini Argentina. Yeah. Tapi selepas ini diorang akan dikejutkan oleh Switzerland. Dan Switzerland akan ke peringkat separuh akhir menentang menentang Norway.
2: Jadi kita punya,
1: dan Norway akan menang dan Norway akan juara dunia.
2: Ay, narasuna Spanyol mau cukup dah yakin sini.
1: Dia memang kita pilih Spanyol.
2: Okay.
1: Tapi kita mau sesuatu yang baru, orang bilang.
2: Betul. Tapi kalau kau tanya siap pun kan, siapa yang kau mau menjadi juara? Siapa mau Norway menang? Yeah.
1: Penyanyi Lahanam?
2: Tak, aku tahu lagunya. Kalau aku nyanyi, aku dah berhenti nih. Lama dah karo chorus.
1: Okay, jadi apapun itulah tiga lagi perlawanan dalam peringkat suku akhir. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung, secara percuma di RTM Klik, saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dapatkan juga perkembangan Piala Dunia terkini di semua saluran RTM, sama ada radio dan juga TV.
2: Iya, dan juga media sosial pun ada.
1: Betul.
2: Kamu masuk saja di laman sosial RTM, semua banyak kongsi pasal
1: semuanya
2: talent.
1: Boleh diakses secara percuma untuk semua rakyat Malaysia.
2: Pasukan manakah yang bakal ke ke peringkat separuh akhir menemani Perancis dan sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026? Sama-sama kita nantikan.
1: Alright, jadi sampai sini saja. Syaranglah sekawan kemarang. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.
2: Norway. Lalang.
0: Terima kasih. Lebih music berbanding biasa.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kenapa?

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, anda kan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera. Ya, selamat pagi untuk anda di mana jua berada. Bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan terima kasih geng Agai, Abang Syaf dan juga Uncle Totong yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bergel giliran Kak Nur ya menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini. Hari ini 10 Julai 2026 bersama 24 Muharram 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Dan kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Pelbagai info akan kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM. 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ya ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat jemaat. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
2: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung ni. Itupun selagi tulang empat kerat aku ni masih terdaya.
3: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
1: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
5: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
4: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Ya, info Piala Dunia FIFA 2026. Ya, Perancis singkir Maghribi ataupun Morocco 2-0 tempah tiket separuh akhir Piala Dunia. Kylian Mbappe bangkit daripada kegagalan menyempurnakan sepakan penalti untuk membantu Perancis menewaskan Maghribi 2-0 sekaligus mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Mbappe meledak gol pembukaan pada minit ke-60 dengan rembatan lencong dari luar kotak penalti. Jaringan itu adalah gol ke-8 Mbappe dalam kejohanan menyamakan kedudukan dengan Lionel Messi dalam persaingan kasut emas. Mbappe mencipta gerakan untuk membantu Ousmane Dembélé melipat gandakan kelebihan pada minit ke-66 sebelum ditarik keluar. Perancis akan menentang pemenang Spanyol lawan Belgium di Dallas dan memburu final ketiga ya, berturut-turut dalam kempen terakhir Des Champs. Kita nantikan pula 3 pagi nanti Spanyol akan berentap bersama dengan Belgium. Siapakah penyokong Spanyol? Siapakah penyokong Belgium? Sama-sama kita nantikan. Adakah tekaan anda tepat? Terus bersama menerusi dan menonton di RTM Klik, saluran OK dan juga Sukan Plus. Info Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: kamu.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

R-E-N-G. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM Bersamamu. Dan kita kongsikan info ini di mana Kolej Vokasional Sandakan dengan kerjasama Yayasan Sabah akan mengadakan program AI Innovation, Learning and Wellbeing for Sustainable Future sepada Karnival Hari Terbuka Kolej Vokasional Sandakan pada 11 Julai ini. Di mana program dilaksanakan bagi meningkatkan minat pelajar terhadap bidang kecerdasan buatan AI selain memberi pendedahan praktikal kepada pelajar tentang aplikasi AI melalui pendigitalan. Program dijangka disertai 10 buah sekolah menengah sekitar daerah Sandakan. Maklumat lanjut mengenai program ini boleh menghubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izzani di talian 013-542-7362. Kepada anda dalam perjalanan ketika ini mungkin ke masjid, ke surau ya, untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Selamat memandu, kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. 12.17 minit tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM Bersamamu.

0: 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Berbagai info dan hiburan bersama kami di Zoom. 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.
2: It's Zoom Sandakan FM bersamamu. 11.47 minit pagi. Kita kongsikan info ini menerusi portal rasmi berita RTM, di mana taufan Babi hampiri Taiwan dijangka taufan terbesar selepas 1987. Taufan Babi terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan nasihatkan penduduk ke simpan bekalan dan bersiap sedia hadapi kemungkinan taufan paling kuat sejak 2024. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Babi akan melalui utara Taiwan sebelum membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Agensi Cuaca Filipina melaporkan Babi sedikit lemah semasa bergerak ke barat laut. Pentadbiran Cuaca Pusat Taiwan menjangka Babi menjadi taufan terbesar dari segi saiz melanda pulau itu sejak 1987. Itu yang dapat kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Agnes Monica. Agnes akan menyanyikan lagu Matahariku. Sandakan FM bersamamu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

12 tengah hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan jangan lupa untuk ikuti siaran langsung pada solat Jumaat pada pukul 12.17 tengah hari nanti.

Mercedes, untuk revolusi seterusnya.

que ce soit tout.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkan.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sadakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Mazdan Yunus, yang berada di sana. Silakan.
1: Terima kasih Nuki Samad Kasim di Konti Sanakan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan Sabah Maju Jaya buat semua. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari Jumat 10 Julai 2026, bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi, unit luar Sanakan FM berada secara langsung di Masjid Daerah Sanakan bagi membawakan siaran khutbah dan solat Jumat khusus untuk anda semua. Justru Sanakan FM ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins atas kepercayaan dan kelulusan yang diberikan. Tidak lupa juga buat pengurusan Masjid Daerah Sanakan yang sentiasa komited menyediakan ruang dan kemudahan terbaik demi memastikan siaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk makluman saudara pendengar, petugas untuk sholat Jumat kita pada hari ini, imam dan khatib kita Al-Fadhil Imam Hasan Sarafuddin, dan untuk bilal kita Imam Kanding Tahli. Untuk bilal kita pada hari ini, manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, hentikan tabiat mengumpat. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Baik saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sanakan yang boleh saya gambarkan pada ketika ini sangat cerah. Ini sekaligus akan memudahkan umat Islam untuk datang melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Jadi kepada anda semua yang ingin menaikkan sholat Jumat, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan segala perjalanan untuk menuju ke rumah ibadat ini. Baik, saudara sekalian, kita akan dengarkan juga sekali lagi tajuk khutbah kita, hentikan tabiat mengumpat. Dan kita akan dapat kupas, kita akan dapat hayati makna sebenar daripada tajuk kepada hari ini, yaitu hentikan tabiat mengumpat. Kita akan ajak semua untuk mendengar khutbah ya tentang satu perkara yang dekat dengan kehidupan kita. Baik saudara sekalian, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan bilal bertugas meluangkan azan yang pertama.

الله أكبر.

0: الله أكبر، هذه ساعة الفراغ والسلام.
1: Saudara pendengar sekalian, azan yang pertama tadi telah dilaungkan Bilal, dan untuk makluman kepada pendengar siaran Sanakan FM yang baru saja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari masjid daerah Sanakan, untuk makluman saudara pendengar, untuk sholat Jumat kita pada hari ini, imam dan juga khatib kita pada hari ini Al-Fadil Imam Hasan Sarafuddin dan Bilal kita imam kanding tahli. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi bertajuk hentikan tabiat mengumpat. Baik, saudara pendengar sekalian, sesuatu yang kita lakukan hampir setiap hari, kadang-kadang secara sadar dan lebih banyak lagi secara tidak sadar. Perkara itu merupakan sebuah tabiat, yaitu tabiat mengumpat atau bercakap tentang keburukan orang lain. Dalam mana-mana ajaran agama kepercayaan maupun prinsip moral di dunia ini, menjaga lisan dan menghormati marwah orang lain adalah salah satu tiang utama kebaikan. Namun, kenapa tabiat yang satu ini menjadi sukar untuk kita kikis? Secara ringkasnya, mengumpat adalah apabila kita memperkatakan sesuatu tentang seseorang di belakangnya. Perkara yang kalau dia ada di situ, dia akan rasa sedih, marah dan dimalukan. Secara spiritual dan juga moral, disitulah letaknya garisan penentu. Kalau perkara itu tidak betul, ia akan menjadi fitnah. Tetapi jika perkara itu betul dan kita tetap menyebarkan dengan niat yang untuk memuaskan hati atau merendahkan orang tersebut, itulah yang dinamakan mengumpat. Semua ajaran kerohanian mengajar kita perkara yang sama, menjaga aib orang lain adalah lambang kesucian kita sendiri. Dan apabila kita mula membuka keburukan orang, sebenarnya kita sedang menunjukkan cerminan hati kita yang sedang sakit dan tidak tenang. Kenapa kita perlu berhenti sekarang? Dari sudut kedamaian jiwa dan hubungan sesama manusia, mengumpat membawa impak yang sangat-sangat toksik secara rohaninya. Setiap kali kita mengumpat, kita sedang menyerahkan tenaga positif, pahala, dan kebaikan diri kita kepada orang yang kita umpat. Kita bekerja keras untuk menjadi baik, tetapi orang lain mendapat habuannya. Sesi mengumpat mungkin terasa seronok untuk 5 menit pertama, tetapi selepas itu ia meninggalkan rasa kosong, bersalah, dan tidak tenang dalam jiwa. Ingat satu prinsip yang mudah, sesiapa yang datang kepada kita untuk mengumpat tentang orang lain, mereka juga akan pergi kepada orang lain untuk mengumpat tentang kita. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan langsung untuk kualiti jiwa kita. Orang yang berjiwa besar akan berbicara tentang idea dan kebaikan, manakala orang yang berjiwa kecil akan sentiasa sibuk berbicara tentang orang lain. Biarlah telinga kita menjadi tempat kita di masalah segala upatan kritikan, dan biarlah dia kita hanya jadi alat untuk menyebarkan kedamaian. Baik, saudara pendengar sekalian, kita berikan penutupan untuk azan kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi.

الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan dirahmati di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada kali ini ialah hentikan tabiat mengumpat. Saya ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan tumpuan seketika kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Alangkah ruginya sekiranya kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah dan mendengar peringatan agama, namun hati serta fikiran masih lalai dan dipenuhi urusan dunia. Justru marilah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan menghayati setiap nasihat yang disampaikan agar menjadi pedoman dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Sidang jamaah Jumaat sekalian, sebahagian daripada kita menggelarnya dengan perkataan mengelimut, mongolimut, mogohimut, mampaluta atau mattoge. Ada pula yang menggelarnya dengan terma bahasa yang lebih moden seperti bergosip dan membawang. Kesemua yang disebutkan tadi merujuk kepada aktiviti mengumpat. Maksud perbuatan mengumpat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Qalu الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره. Yang maksudnya, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menyebut perihal saudaramu dengan perkara yang tidak disukainya. Mengumpat bukan sekadar bicara yang terlepas di hujung lidah, tetapi luka yang diukir pada maruah saudara tanpa pengetahuannya. Menyebut kekurangannya di belakangnya, walaupun benar, itulah yang dinamakan mengumpat. Namun apabila yang dituturkan itu tidak benar, maka lidah itu bukan lagi sekadar melukakan, bahkan telah menabur fitnah, dosa yang lebih berat dan boleh mengundang kemurkaan Allah. Dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqulu
faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Yang maksudnya, jika apa yang kamu katakan itu benar padanya, maka kamu telah mengumpatnya, dan jika tidak benar, maka kamu telah memfitnahnya. Riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Hal ini menjadi satu fakta dan lumrah kehidupan yang tidak dapat dinafikan, bahawa setiap daripada kita saling memerlukan antara satu sama yang lain. Cara untuk kita menterjemahkan keperluan sosial ini adalah melalui komunikasi dan interaksi harian, melalui lisan yang berbicara atau melalui pesanan yang dihantar. Kita membina jambatan silaturrahim, bertukar idea, menyelesaikan urusan muamalah, dan menyatakan kasih sayang sesama insan. Islam tidak pernah melarang kita bersosial, malah menggalakkan hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Namun, lihatlah realiti semasa yang berlaku di sekeliling kita hari ini. Jambatan berkomunikasi yang sepatutnya menjadi penyambung rahmat, kini kerap kali bertukar menjadi lubang dosa yang membinasakan. Tabiat mengumpat kini seolah-olah telah dinormalisasikan dalam interaksi harian masyarakat. Sedar atau tidak, mengumpat telah dijadikan sebagai bahan pemanis kata atau mukaddimah wajib dalam setiap pertemuan. Sama ada ketika duduk santai di kedai kopi, dalam perjumpaan majlis tertentu, di kaunter pejabat semasa waktu rehat, mahupun di perkarangan masjid sebelum azan berkumandang. Malah, apa yang lebih parah lagi, pada era digital dan teknologi ini, mengumpat tidak lagi terhad melalui lisan secara fizikal. Perbuatan ini telah berevolusi ke alam maya. Lihat sahaja di dalam kumpulan WhatsApp, ruangan komen aplikasi TikTok, Facebook dan X, yakni dulunya dikenali sebagai Twitter masing-masing. Sesi membedah aib orang, menyebarkan cerita dalam kain, dan menghukum pribadi individu tertentu dilakukan secara terbuka tanpa sempadan. Ayat penafian seperti bukan mahu mengumpat bah, tapi atau kamu tahu cerita syok, seringkali menjadi lesen mudah untuk kita terus menghiris maruah saudara kita sendiri. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketahuilah, jika tabiat buruk ini terus dibiarkan tanpa sebarang usaha untuk membendungnya, perkara ini bukan lagi sekadar menjadi dosa pribadi, bahkan tabiat ini akan meresap masuk menjadi budaya yang merosakkan seluruh tiang masyarakat. Apabila mengumpat sudah dianggap sebagai budaya yang lumrah, maka runtuhlah nilai kepercayaan sesama komuniti. Suasana harmoni akan bertukar menjadi penuh syakwa sangka, dendam dan benci membenci. Ingatlah amaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12.
seperti yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi yang mafhumnya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu jijik kepadanya. Dan bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Menceritakan keburukan orang lain disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi mayit. Betapa jijiknya perbuatan ini di sisi syarak. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi amaran tentang golongan muflis di akhirat, yaitu mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasa, pahala solat, pahala zakat yang menggunung, namun akhirnya muflis kerana pahala tersebut terpaksa diserahkan kepada orang lain akibat lisan yang suka mencaci, memfitnah dan mengumpat sewaktu di dunia. Sidang Jumaat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu, bagaimanakah kita selaku umat Islam dapat menghentikan tabiat mengumpat ini? Di sini Islam menawarkan 3 langkah konkret yang praktikal untuk kita amalkan bermula hari ini. Langkah pertama, tapis sebelum sebar, yakni formula fikir sebelum bicara. Sebelum kita mulakan menceritakan perihal orang lain, atau sebelum jari jemari menekan butang hantar dan kongsi di media sosial, tapis dahulu dengan 3 soalan kendiri. Pertama, adakah cerita ini benar? Kedua, adakah cerita ini perlu dan membawa manfaat untuk disebarkan? Ketiga, adakah cerita ini menjadi aib sesama Muslim? Sekiranya jawapannya tidak, maka pilihlah untuk diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Langkah kedua, suntik keberanian iman untuk menegur secara berhikmah. Tegurlah perbuatan mengumpat dengan baik, atau tukar topik perbualan kepada perkara yang lebih membina. Di alam cyber, lakukan pembersihan media sosial dengan tidak memberi tontonan, tanda suka atau komen pada kandungan yang berbaur gosip atau fitnah. Keengganan kita untuk mendengar merupakan ubat yang akan mematikan budaya mengumpat daripada terus dianggap formal. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 110 yang mafhumnya, kamu, yakni wahai Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah, yakni dengan sebenar-benar iman. Langkah ketiga, bersemuka dan bertabayun. Gantikan tabiat berbisik-bisik di belakang dengan budaya bersemuka secara matang dan bertabayun, yakni selidik terlebih dahulu sekiranya berlaku sebarang salah faham. Pada masa yang sama, sekiranya hati kita mula dijentik rasa meluat atau benci terhadap kekurangan seseorang, nafikan hasutan syaitan itu dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut secara diam-diam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, doa seorang Muslim
untuk saudaranya secara sembunyi tanpa pengetahuan saudaranya ialah doa yang mustajab. Di sisi orang yang berdoa ini ada malaikat yang ditugaskan mengaminkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah pada hari ini, marilah kita merenung sejenak ke dalam lubuk sanubari hati dan perasaan kita, sambil menyusun sepatah pesanan puitis buat bekalan kita pulang ke rumah sebentar lagi nanti. Lidah itu laksana mata belati. Sekali terhiris, berdaralah hati. Mengapa gembira membedah aib sesama sendiri, sedang pahala kian menipis saban hari? Rugilah berhimpun mencari pahala jika aib saudara menjadi celah. Amalan menggunung hanyut binasa, di padang mahsyar menanggung dosa. Janganlah leka, cerminlah diri. Mari segera memohon ampunan ilahi. Sediakan bekalan untuk akhirat nanti, sebelum jasad menjadi bumi. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 yang mafhumnya, dan segeralah kamu kepada, yakni mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru.

وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

0: Hijjah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk Hentikan Tabiat Mengumpat. Jadi kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, 3 langkah konkret praktikal untuk hentikan budaya mengumpat. Yang pertama, tapi sebelum sebar, menggunakan formula fikir sebelum bicara. Yang keduanya, langkah kedua, suntik keberanian iman untuk menegur secara berhikmah. Dan langkah yang ketiga, bersemukah dan tabayun. Baik, bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Swip Jajah Bara dan Saimin Burhan, petugas logistik saudara Saharudin Yenre, dan bagi pihak penerbit penyelaras Muhammad Syafizan Latif, dan saya Mazlan Yunus selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini, mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sanakan FM bersama rakan jurhebah Nurkis Ahmad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Mas dan Yunus. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, sejuta

0: Satu jiwa, satu sejuta sorakan. Info Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita nantikan ya awal pagi esok di mana pertemuan Spanyol dan juga Belgium. Dan kita kongsikan info ini ya berkaitan dengan Piala Dunia, di mana jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 pada awal pagi Sabtu. Garcia selesa dengan status Belgium sebagai pasukan bukan pilihan menggunakan tekanan lawan sebagai motivasi. Belgium antara pasukan paling produktif di kejohanan telah menjaringkan 13 gol. Mereka fokus pada prestasi sendiri selepas menewaskan Amerika Syarikat walau bermain dalam stadium tuan rumah yang bising. Romelu Lukaku tegaskan skuad ada kualiti dan perlu beraksi sempurna untuk meraka peringkat seterusnya. Kita nantikan ya siapakah akan marah ke peringkat separuh akhir. Pastinya di saluran Sukan Plus ataupun OK RTM Klik memang betul-betul percuma. Itu dia info Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini. Dan seketika nanti ya, pukul 2 petang kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 23. Dan terima kasih buat rakan teknikal penolong jurutera yang bersama-sama ketika ini, Sarina Harto. Dan Santai 37 anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ NY. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan Selamat Sejahtera.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

0: Kedem FM, hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda Kedem FM bersamamu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Fokus utama berita petang ini. PGA tumpas sindiket seleweng produk sejuk beku. Padah curi elektrik, lelaki didenda RM635,000. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 10 Julai 2026.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Let's start the party.

chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sandakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sandakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baiklah, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Waktu ini kekal di frekuensi 90.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sakran FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sakran FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ceramah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, ndak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluquna berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluquna ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sil man gata'ak wa'ati man haramak wa'arid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, "Ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil." Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di mana pun anda berada, kekala di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Pasar Dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus kekallah bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sebelum ini ramai pemain mengambil masa yang agak lama untuk keluar dari padang apabila digantikan, ya. Dan bermula 2026, pemain yang digantikan mestilah keluar dalam masa 10 saat dan pemain perlu menggunakan garisan terdekat untuk keluar, dan jika gagal, pemain gantian tidak boleh masuk dengan serta-merta dan pasukan terpaksa bermain dengan kekurangan seorang pemain buat sementara waktu, ya, di mana peraturan ini dijangka juga memberi kesan besar kepada pasukan yang cuba melengahkan masa pada minit akhir perlawanan. Itu antara info yang kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Dan pastinya juga jangan lupa untuk terus tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih yang terus layan Sarkan FM bersamamu di tempat anda. Kita kongsikan di mana pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 selitar, ya. Di mana untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk ke pickup dan jeep diesel ataupun mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my, ya, budimadani.gov.my. Terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Exercise Keris Strike berlangsung di Kota Belud hingga 27 Julai ini. STB perkukuh kerjasama industri hadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tentera Darat Malaysia TDM sedang mengadakan Exercise Keris Strike Siri 31-2026 bersama Tentera Darat Amerika Syarikat dan Tentera Darat Australia di Kota Belud. Latihan tersebut bermula hari ini 10 Julai hingga 27 Julai. Latihan tahunan itu bertujuan meningkatkan keupayaan operasi bersama serta memperkukuh kerjasama ketenteraan antara negara terlibat. Dalam satu kenyataan, TDM menjelaskan sepanjang tempoh latihan, konvoi aset ketenteraan akan menggunakan laluan Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Justru orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui laluan berkenaan serta tidak cemas sekiranya melihat pergerakan anggota tentera asing dan aset ketenteraan di kawasan latihan. Masyarakat setempat juga diminta tidak menyebarkan sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kegusaran awam. Persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Lembaga Pelancongan Sabah STB menyusun semula strategi pelancongan tahun depan dengan tumpuan diberikan kepada kerjasama lebih erat bersama pemain industri. Pengerusi STB Datuk Johniston Bangkuai berkata, kerjasama berterusan penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dirancang relevan, berdaya saing dan memberi manfaat kepada industri serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sesi libat urus kluster STB mengenai cadangan strategik dan inisiatif 2027 di Kota Kinabalu. Menurutnya, walaupun prestasi pelancongan Sabah bagi 5 bulan pertama tahun ini memberangsangkan, pemain industri tidak boleh berasa selesa. Ini kerana persaingan global semakin sengit dan kehendak pelancong sentiasa berubah. Datuk Johniston yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata, kerajaan negeri akan terus memberi sokongan melalui promosi destinasi, penyelarasan dasar dan pembangunan infrastruktur. Manakala sektor swasta digesa menerajui inovasi produk serta tarikan baharu bagi memastikan Sabah kekal menjadi pilihan pelancong. Cadangan membenarkan kelayakan kuota budi diesel dipindahkan kepada ahli keluarga menerima reaksi positif pengguna. Langkah itu dilihat lebih praktikal serta mampu meringankan beban isi rumah. Ikuti pandangan pengguna Jorni Adams, Lando Maslili, Sharmin Beluto dan Muhammad Nazri Kusairi Aliuddin yang ditemui RTM di Ibu Negeri.
1: Kalau dari saya memang baguslah sebab boleh mengurangkan beban.
2: Okeylah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik pergi anak dari ibu bapa pergi anak pergi keluarga yang lainlah yang terdekat.
3: Kebaikan dia kita percaya mengurangkan penyelewengan minyak.
4: Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Permohonan pemindahan kelayakan boleh dibuat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. 6 rumah kediaman musnah dalam kebakaran di Kampung Talantang, Jalan Damai Kota Marudu awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2:19. Sepasukan 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Aloysius Jun Asumo segera dikejarkan ke lokasi yang terletak 15 km dari balai. Kebakaran membabitkan 5 rumah yang terbakar antara 90 hingga 100%, manakala sebuah lagi rumah mengalami kerosakan sekitar 5%. 4 buah motosikal turut musnah. Operasi pemadaman menggunakan dua aliran sepanjang 400 kaki dengan sumber air daripada jentera dan parit berhampiran. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 5.33 pagi selepas bomba memastikan keadaan selamat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: berita seterusnya. Sambutan Maal Hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa penghijraan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari kota Mekah ke Madinah pada 622 Masihi, malah menjadi platform memperkukuh perpaduan serta mengajak masyarakat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Isnin Ali Asni berkata, semangat hijrah perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama.
6: Yang penting benda yang kita perlu kehadapan, hijrah segi pada jiwa, pada minda, seluruh kepada masyarakat kita, terutama sekarang dalam era teknologi, dalam era yang lebih modern ini.
0: Dato' Isnin yang juga Adun Klias berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Beaufort. Haji Nafsin Aliamat dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort. Koperasi SMK Tan Sao Pinampang dinobatkan sebagai koperasi sekolah terbaik Sabah mengatasi 232 koperasi sekolah di seluruh negeri. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sabah, Awang Rusli Muhammad Yahya berkata, pencapaian itu membuktikan koperasi sekolah mampu melahirkan generasi berdaya saing dan berjiwa usahawan.
7: Dengan adanya usahawan-usahawan yang berjaya, ianya boleh membawa, memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, ini akan memberi impak kepada negara kita, negeri kita khususnya. Kita melihat SMK Tan Sao mempunyai potensi yang cukup besar.
0: Awang Rusli ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Koperasi Sekolah SMK Tan Sao tahun 2026 di Pinampang. Gerakan Koperasi Sekolah di Sabah kini menghimpunkan lebih 223,000 anggota dengan perolehan tahunan mencecah 39 juta ringgit. Inisiatif Satu Daerah Satu Kompleks Sukan terus diperkasa bagi memastikan lebih ramai rakyat Sabah mempunyai akses kepada kemudahan sukan berkualiti di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu merupakan perancangan jangka panjang kerajaan negeri bagi memastikan setiap daerah memiliki kompleks sukan yang lengkap sekaligus memperkukuh pembangunan atlet di peringkat akar umbi.
8: Dasar kita ialah untuk mewujudkan satu kompleks sukan, satu daerah. Setiap satu daerah ada satu kompleks sukan. Oleh kerana keadaan geografi kita ini yang begitu besar, yang luas, yang jauh-jauh.
0: Dato' Nizam berkata demikian selepas lawatan kerja ke Kompleks Sukan dan Arena Belia Lahad Dato' bagi meninjau perkembangan aktiviti serta keadaan fasiliti di Kompleks Sukan berkenaan. Sehingga kini, 17 Kompleks Sukan telah dibina di Sabah, manakala dua lagi di Tongod dan Sup yang dalam pembinaan. Perdana Pak Tanjung Aru kembali ceria apabila orang ramai mula membanjiri lokasi ikonik itu sejurus dibuka semula sejak 4 Julai lalu, sekaligus menghidupkan semula suasana riada di Bandaraya Kota Kinabalu. Tinjauan RTM dapati rata-rata pengunjung menyambut baik pembukaan semula taman berkenaan yang ditutup sejak September 2024.
4: Alhamdulillah, semenjak Perdana Park ni dibuka, ramai pengunjung balik beriadah. Kan diharapkan tidak lagi ditutup lagi lah.
9: Untuk beriadah, ya, untuk mengeratkan sama kawan pun ada, dengan untuk latihan beramai-ramai supaya enjoy.
10: Tempat ini memangnya sesuai dijadikan untuk menghancurkan aktiviti ataupun kejohanan untuk kontra bangsa sebab kedudukan yang strategik dekat dengan pusat bandar dan juga kawasan penduduk.
11: Kalau boleh, jadikan meriah seperti dulu, menjaga kebersihan, meminta keselamatan, bagian keselamatan untuk memantau setiap kawasan lah supaya tidak terjadi lagi seperti yang dulu.
0: Perdana Park beroperasi setiap hari bermula 7 pagi hingga 7 malam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Exercise Keris Strike berlangsung di Kota Blue hingga 27 Julai ini. STB perkukuh kerjasama industri hadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM. Sandakan FM.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

Bersama Wasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau berkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh sekurang
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresim, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresim dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baru itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkiso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkiso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini, tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 kan keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, markanya pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils

0: Sementara itu, Sepanyol percaya berada landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani, Rodrigo Sosmina, berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

menyertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersama mu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Kimi.

format PPTX, yaitu PowerPoint Canvas.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap.
1: Baik, kekallah bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Begitu juga ya yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana-mana saja anda berada. Baik, ini kita kongsikan berkaitan dengan harta persaraan kekal 60 tahun di mana kerajaan telah memutuskan tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan had umur persaraan buat masa ini. Dan had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun. Ya, itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan harta persaraan kekal 60 tahun di mana kerajaan telah memutuskan tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan had umur persaraan buat masa ini. Dan had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun. Nah, terus bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM. Sanakan FM. Sama-sama.

0: 90.1. Baiklah, masih lagi bersama kami di jam yang terakhir Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah bersama kami sepanjang hari dan terus mendengarkan kami juga di manapun anda berada melalui RTM Klik yang pastinya disediakan untuk anda secara percuma. Dan untuk itu, kita akan dengarkan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami sediakan, kami susun atur untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37, Sandakan FM bersamamu.

ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: gaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, jangan putus asa, Darwish. Okey, baik. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ya, apa dia? Okey, berdamai dengan takdir. Maksudnya, bukan bererti kita mengalah, tetapi menerima bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya mempunyai hikmah. Tak semua yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Ada yang datang sebagai nikmat, ada yang hadir sebagai ujian. Namun setiap satunya membentuk kita menjadi insan yang lebih kuat, lebih sabar dan lebih matang. Percaya tidak? Kena percaya. Sebab apa? Apa yang ditakdirkan untuk kita tak pernah tersasar. Dan apa yang bukan milik kita, walau sekuat mana pun kita mengejarnya, tetap tak akan menjadi milik kita. Nah, apabila kita berdamai dengan takdir, hati kita akan menjadi lebih tenang, fikiran kita lebih matang, dan langkah untuk meneruskan kehidupan menjadi lebih ringan. Semoga kata-kata ini dapat menjadi sumber ketenangan dan inspirasi buat kita semua dan sesiapa saja yang sedang melalui ujian hidup. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

ya. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella pada malam ni dalam Simfoni Tetap di Hati melalui frekuensi 89.9.

0: Bos.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
2: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Awau, 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Belah Jiwa Menyentuh Sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sabrina Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu, 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4:54 minit pagi. Fardu zuhur 12:23 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:48 minit petang. Fardu maghrib 6:35 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
5: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
7: Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.11 minit malam. Di mana keberadaan anda, sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan pulang ke rumah? Ataupun, okey, masa ni sedang orang kata dalam perjalanan untuk pergi keluar makan bersama dengan rakan-rakan ataupun keluarga anda. Ini Ella nak kongsikan tanda-tanda tubuh sudah dibanjiri gula. Ada gula banyak dalam badan kita. Yang mana kadang-kadang tubuh ni beri isyarat sebelum diabetes disedari. Kan? Jadi antaranya kita kerap kencing. Terutama pada waktu malam. Malam ni bolehlah. Kalau kerap kencing tu, kan berapa kali kita kira tu. Okey, cepat haus. Selalu ni memang ada kadang-kadang ni cepat haus. Ini pun antara tanda-tanda tubuh sudah dibanjiri gula. Dan orang kata ada juga yang ketiga ni cepat lapar ataupun lemah. Makan je kerjanya kan. Itu pun mau dipastikan juga tu. Dan mata mula kabur. Luka lambat sembuh. Ini antaranya luka lambat sembuh ni kan. Kulit gatal akibat daripada jangkitan kulat. Berat turun tanpa sebab. Kadang-kadang suka juga kita kan bila turun berat badan ni. Tapi ini turun tanpa sebab. Bila orang apa ni diet, memang kuranglah berat badan kita. Tapi bila turun saja berat tanpa sebab, ini ada masalah kan. Okey, antara lain juga kebas di bahagian kaki. Mencucuk rasa panas. Cubalah kan, mana tahu tanda-tanda ini ada di kalangan orang, di badan kita. Jadi kita cuba pastikan. Dan tanda bahaya, muntah, sakit perut, nafas laju, keliru, sangat lemah dan nafas berbau buah. Perlu dapatkan rawatan segera. Dan gula tinggi yang tidak dikawal boleh merosakkan mata, buah pinggang, saraf jantung dan kaki. Baik, kita kenal pasti tanda-tanda ini. Ini antaranya gula sudah membanjiri tubuh kita. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hentikan boleh di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.26 minit malam. Masih bertepankan Ella ketika ini. Baik, pantau tingkah laku anak-anak kita. Cegah emosi amarah yang berlebihan. Oleh itu, kita perlu lebih peka terhadap emosi anak-anak dengan mengenal pasti tekanan, orang kata tanda-tanda tekanan melalui perubahan tingkah laku yang drastik. Kan, ini tiba-tiba saja, marah saja. Jadi perubahan boleh dilihat daripada pola corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksinya di rumah. Kita perhatikan saja, kan. Kalau dilihat, emosi marah ni biasa saja. Tetapi ianya perlu dilihat dari segi intensi dan kekerapan marahnya. Yang mana jika dilihat, marah ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Dan oleh itu, kita perlu sentiasa mendengar, yang mana yang betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi juga peranan kita sebagai masyarakat melihat kanak-kanak masa kini. Dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Sabah FM, bagus, bah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzolo tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO?
5: Okey, dengar tu cakap Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo.
5: Saya ACL.
6: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
5: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
7: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus.

0: Masing-masing.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Saya Hio.
3: Saya
2: dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
4: Terima kasih.
5: Kotomadan.
6: Sia-sia.
4: Thank you.

0: Jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berhenti, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 95.7 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 10 Julai 2026. Untuk kata-kata hari ini, berdamailah dengan takdir kerana di sebalik setiap ujian pasti ada hikmahnya. Di sebalik setiap kehilangan, Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dan di sebalik setiap kesabaran, tersimpan ganjaran yang tidak ternilai. Semoga apa saja cabaran yang sedang anda hadapi ketika ini, moga dipermudahkan segala urusan dan memperoleh kejayaan. Sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah. Jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah. Sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Ya, OJFT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan dan kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi, untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses negara.
4: Kempen yang berlangsung berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Akasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru. Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia layan siaran Sabah FM. Kamu memang terbaik lah, okey? Apapun, Ozel akan terus menemani kamu orang menerusi Varia 9 sampai 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Okey, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Jadi 3 jam seterusnya Ozel akan payung kamu 3 buah lagu. Kalau ada lagu-lagu favorite, lagu permintaan kamu, boleh terus WhatsApp di 0194904848. Okey, jadi sementara kita tunggu-tunggu kamu punya lagu permintaan, kita mau layan dulu lagu orang Sabah, orang Tambunan lagi. Ini dia Adli Nicholas, Sandiwara Cinta. Sabah FM, bagus banget.

Taringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kini pentas pencintaan paling berprestij kini kembali. Julia

santai-santai terus bersama kami di Siaran Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini ada info cuaca yang baru kami terima dari amaran ribut petir di Met Malaysia di sini. Okey, ini amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Keningau. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 10 malam. Okey, jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Wani Hazrita, Menahan Rindu. Sabah FM, bagus Sabah.

Mix Warga Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Itu dia Nosale, rahsia Tuhan. Okey, sekarang ini Ozil mau share lagi dengan kamu. Ini berkaitan dengan kempen derma darah Kota Kinabalu untuk besok 11 Julai, hari Sabtu. Ngam-ngam lagi, ada yang off day kan, tidak kerja. Ada beberapa tempat untuk kamu boleh menderma darah. Okey, ada 4 lokasi. Lokasi pertama di Public Bank Kota Kinabalu dari 9 pagi sampai 1.30 petang. Lokasi kedua di Maktab Sabah 8.30 hingga 2 petang. Lokasi ketiga di Iji Mall dari 10 pagi sampai 4 petang. Dan lokasi keempat Chak Kian Sui di sana lintas outlet dari 10 pagi sampai 5 petang. Okey, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Tabung Darah Kota Kinabalu.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah Digital Economy Blueprint menjadi hala tuju utama negeri dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing ekonomi selain memperluas penggunaan teknologi digital dalam sektor awam dan swasta. Demikian menurut Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, KPSTI, Datu Hasan Mahal dalam satu sesi taklimat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, Datu Zainuddin Aman di Kota Kinabalu. Taklimat itu melibatkan pembentangan mengenai agenda pemerkasaan sains, teknologi dan inovasi STI serta pendigitalan negeri. Selain usaha memperkasa bidang STI melalui pembangunan pusat STI Sabah, program IDESA bagi memperkukuh literasi digital serta pelaksanaan beberapa program STEM tahun ini. Graduan Sabah yang melanjutkan pengajian di luar negeri digalakkan kembali berkhidmat di negeri asal selepas tamat pengajian bagi memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran. Ahli Parlimen Putatan Datu Syahilmi Yahya berkata, kerajaan menerusi agenda Sabah Maju Jaya 2.0 menyediakan pelbagai inisiatif serta peluang pekerjaan yang boleh dimanfaatkan oleh graduan tempatan. Katanya Sabah memerlukan lebih ramai sumber manusia berkualiti bagi menyokong agenda pembangunan negeri serta mengisi peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Justru peluang itu perlu diisi oleh anak-anak Sabah yang mempunyai kelayakan dan kemahiran bersesuaian bagi memastikan pembangunan negeri digerakkan oleh tenaga kerja tempatan. Beliau turut menasihatkan pelajar yang bakal melanjutkan pengajian tinggi agar memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan kemahiran, membina jati diri, serta bersedia menghadapi cabaran alam pekerjaan. Saluran pipe usang, pertambahan penjualan lot tanah serta penempatan setinggan antara isu yang perlu ditangani segera bagi memastikan kestabilan bekalan air di Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datulo Sui Fui berkata, ketika ini penyelesaian jangka pendek telah dilakukan Jabatan Air Sabah bersama UPPM APAS, Balung dan Sri Tanjung. Antaranya menerusi penghantaran bekalan air ke kawasan terjejas, membina telaga tiup, serta menyediakan tangki simpanan air. Projek penukaran pipe di seluruh negeri turut dilaksana bagi mengurangkan kebocoran dan meningkatkan kecekapan sistem agihan air. Datulo ditemui media selepas menghadiri sesi taklimat pembangunan empangan dan perkembangan projek loji rawatan air Cinta Mata 2 Tawau di Tawau. Projek pembinaan empangan Cinta Mata kini mencapai tahap 73% dan dijangka siap sepenuhnya pada suku ketiga tahun 2027. Manakala loji rawatan air pula akan siap sepenuhnya pada tahun 2028 sekaligus melengkapkan kestabilan bekalan air di daerah itu. Alpa Gentalent kemas program transformasi bagi mengenal pasti potensi kanak-kanak secara holistik. Ia menyerlakan keunikan potensi kanak-kanak dalam pelbagai aspek merangkumi jasmani, emosi, intelek dan sosial. Pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kinabatangan Ramlan Muhammad berkata, program melibatkan pelbagai aktiviti bagi mengimbangi kecerdasan minda, adab serta bercirikan generasi ulul alam, albab. Beliau ditemui RTM pada program Alpha Gentalent at Kemas Parlimen Sandakan di PPR Taman Harmoni Daerah Sandakan. Sementara itu, Wakil Ibu Bapa Jumaidi Jumhari dan Azmiah Muhammad berkata, mereka amat bangga melihat perkembangan anak-anak sepanjang program berkenaan. Program dua hari itu melibatkan 15 tabika kemas dalam kawasan Parlimen Sandakan dengan 7 acara dipertanding. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Malaysia yang menggelarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

panas sekarang ini. Apapun tahniah untuk pasukan France selepas menewaskan Morocco dalam perlawanan round 8 pagi tadi dengan keputusan France 2 Morocco 0. Okey, manakala pagi ini pada pukul 3 pagi perlawanan di antara Spain menentang Belgium. Ha, jadi negara manakah yang bakal mara ke semifinal yang akan bertembung dengan France di semifinal? Kita sama-sama nantikan pada pagi nanti. Okey, 3 pagi Spain menentang Belgium. Kamu boleh menontonnya di Sukan RTM. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play atau di Huawei App Gallery. Secara percuma boleh menonton bila-bila masa sepanjang Piala Dunia.

0: 26.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

Ya, masih lagi cerita pasal Piala Dunia. Okey, pada 12 Julai pula, perlawanan seterusnya di antara Norway dan England yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi. Ha, dan berjurut pada pagi nanti pula, pada 12 Julai nanti, pada 9 pagi, Argentina menentang Switzerland. Ha, jadi pasukan manakah yang bakal layak ke semifinal? Kita nantikan dan analisis-analisis seterusnya akan kita sama-sama ikuti dalam setiap segmen di Sabah FM, di antaranya segmen Segar, Bahngam Melatu dan juga segmen Varia. Okey, yang paling penting, kamu jangan lupa terus menonton dan menyokong kami di RTM. Jangan lupa follow kami punya semua platform social media di Facebook, Instagram, TikTok, semua highlight ataupun sorotan-sorotan sukan berkaitan dengan Piala Dunia. Kami terus salurkan sana, segala info semua ada di sana. Yang paling penting, kamu terus

Ya, terima kasih kamu yang terus santai dengar Sabah FM di mana sahaja kamu berada waktu ini. Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan atau di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Kalau sakit-sakit, macam mana mau kerja kan? Nah, jadi Ozel doakan yang sehat teruskan mengamalkan gaya hidup sehat. Sekurang-kurangnya dalam sehari bolehlah kamu beriada dalam 30 minit kan. Yang penting ada perlu keluar, syukur sudah tu, okay? Dan jangan lupa minum air putih banyak-banyak supaya sehat selalu, orang bilang, okay? Jadi selepas ini ada macam-macam lagu-lagu best lagi menanti kamu orang. Layan terus Sabah FM.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Khabar FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2022.

jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir dengan lagu-lagu permintaan kamu. Kita payung kamu malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama

0: și Radio RTM. Satu Jiwa, Seduta Soraka.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera, kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus ba.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

pasukan. Satu impian untuk bergelar juara dunia. The final score

0: FTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Diem baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunahan sama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini? Hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu rescue logistik.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
2: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
3: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. tidak adakan berkompromi dengan tuntutan palsu ini, tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Mas Linda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya, Luis de la Fuente, yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut Cina Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan, laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Who once again on the swivel? Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
0: Oh, Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: cari yang menggugah stadion dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Kalau atas pokok, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna.

Game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus lah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainal. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam akan berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi ni lah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang piatunya 2006 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejadian.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah. Semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya. Sonic pun ada juga, Noor Azila. Kita juga ada rakan kita DBY. Begitu juga dengan Hashim ya. Yang ini kiriman daripada Misai. Tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan. Banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan. Jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lizanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainuddin dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okey, ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul. Ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Tak lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam Kedah. Hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana.

semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi andalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey? Dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga, ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat, ya, yang ada urusan. Jangan lupa hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda, okay? Yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat, okay? Kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin Besaran, Abang Din Taiping, ya. Ita Chok pun ada juga, ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah, ya. Untuk Wanz, Z lah, banyak Z dekat ujung tu, ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata.

segera hentikan diri, hentikan tragedi. Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

0: kereta, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasrah FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sah.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

kami di National Event sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu. Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao. Selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga. Tapi tak, tadi Ash pergi tu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: jawab mereka. Jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasrullah FM Sabtu 11 Julai 2026.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bersama-sama dengan kami, inilah National Event sentiasa dihati ramai yang sedang menanti-nantikan, okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertemuan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-corik secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di Konti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertemuan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, pencucian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Kilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong di Kebarat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

0: Aplikasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasrah FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sah.

0: 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih. Kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sementara saja lagi Lina akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional FM sentiasa di hati. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati.
0: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi. Sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one. Tiba mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan ya perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang, okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali dah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okay, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu ini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan mendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami, okey. Antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah, selamat pagi semua. Vivi, Virginia, ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi, Nim, Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin. Megah kenapa? Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yalah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbulnya pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dutur kamu cantiklah, Lin. Berapa awak beli?
2: Mahal ni, mahal.
1: Saya baru naik sihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah hendak. Bawa kerja dah ni.
1: Kamu malu, Lin?

bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda, masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertemuan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape. Kan lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM sentiasa

0: Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okey?

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau dimanapun berada, mudah-mudahan hari yang kita lalui ini menjadi hari yang terbaik buat kita. Dan yang mudah-mudahan kita berharap lagi hari ini jauh lebih baik dari yang kemarin. Dan seandainya hari ini ada kesilapan kita, ada dosa kita, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita taubat. Dan kita berazam mudah-mudahan kita tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Dan yang paling penting sahabat yang mulia, setiap taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesedaran diri kita yang sentiasa lalai kepada Allah ini. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, bicara tentang dosa, hidup kita di dunia ini, bilang orang apa, tidak ada satu orang hamba Allah pun yang tidak berdosa. Betul kan? Semua kita adalah pelaku dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi jawabnya adalah taubat kepada Allah. Syirik tidak terhapus dengan taubat. Syirik itu mesti dibetulkan akidahnya. Betulkan dulu akidahnya, baru dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Athaillah itu pernah mencatat dalam kitab hikamnya, dalam hikmah yang ke-145 yang bertajuk dosa jangan dijadikan alat untuk kita putus asa kepada Allah. Atau bahasa mudahnya apa? Jangan putus asa dengan dosa kita. Ya, kata Syekh apa dia? Iza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Faqad yakunu dhalika akhir dhanbin qaddara 'alayka. Maksudnya begini, apabila sesuatu dosa terjatuh daripadamu, maka janganlah dosa itu menjadi sebab kita putus asa daripada terhasilnya istiqamah bersama Tuhan kita, yakni Allah, selepas dosa-dosa itu. Boleh jadi, kata Syekh, ia dosa terakhirnya yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas Allah Ta'ala catatkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, kita adalah makhluk yang sering berbuat dosa. Betul kan? Nada bilang kita ni suci, bersih. Bilang orang holy man, itu nada. Selama kita manusia, kita akan sering. Ya, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Tapi kita kena ingat sahabat yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita saling beringat. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasakan bahwa itu adalah pengakhiran kita. Kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan ruang pengampunan buat kita. Dan kita kena ingat juga, ampun maaf nih sahabat, setiap dosa itu, mudah-mudahan itulah dosa terakhir kita. Dan jangan sekali-kali juga kita beranggapan ia boleh membuatkan kita putus asa dari istiqamah untuk terus mengikuti jalan yang Allah Ta'ala tentukan ini. Makanya apa sahabat yang mulia, ialah kita hidup di dunia ada salah, ada silap, tapi jangan putus asa. Ya, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang hebat itu tidak pernah putus asa jika dia gagal. Bahkan kegagalan itu dijadikan sebagai penguat semangat untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika menyadari kita itu adalah pendosa, itu satu kebaikan sebetulnya banding dengan orang yang merasa suci. Jadi kita jangan pernah merasa suci, kita sentiasa merasa berdosa kepada Allah. Dan asbab merasa berdosa inilah sahabat yang mulia, akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat, lebih kuat ibadah, lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, apapun dosa kita, taubatlah kepada Allah dan jangan putus asa untuk terus mendekat kepada Allah. Percayalah, ketika kita berusaha ingin mendekati Allah dengan cara apapun, Allah biasanya Allah akan datangkan sedikit ujian buat kita untuk menguji ketulusan dan kesungguhan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua kita ini sahabat yang mulia yang mendengarkan sekilas renungan ini jadi orang yang sentiasa taibun, bertaubat kepada Allah, dan sentiasa istiqamah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.
0: Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: urusan. Teruskan bersama. Rentas Vietnam Sabah FM. Rentas Sabah. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

0: Siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Sarakan FM bersamamu. Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. Nombor A hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
4: Get it.
5: Ya, bahu hujung minggu Sanagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengar Sanagan FM di mana pun anda berada, yang masih kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz, dan yang dengar Sanagan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya ya. Baik, bersama untuk pagi ini menerusi bahu hujung minggu, teman-teman bersama saya Asnita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, ditemani rakan teknikal yang bertugas Zuri Ibin dan rakan tugas Encik Jalal. Kami akan terus bersama dengan anda 7 jam yang pertama di Sanakan FM hari ini menerusi bahu hujung minggu, ya, di mana pertemuan kita untuk hari Sabtu ini 11 Julai 2026 ya, di mana menerusi siaran hari ini pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Baik, untuk jam yang pertama kali ini saya kongsikan susunan rancangannya. Okey, sekejap lagi pukul 6.15 pagi saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit ya. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM, dan 6.45 pagi kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syah, dan 7 pagi nanti utama 7 pagi akan kita ikuti. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, boleh WhatsApp kami sekarang ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami pagi ini. Sanakan FM bersamamu, bahu hujung minggu.
4: Bahu hujung minggu, Sabtu dan

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Info Cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu berhujung minggu serbukul 16 minit pagi. Sampai masanya saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, daerah Beluran, Kira Batangan dan juga Telupit. Ya. Dan kalau saya perhatikan, untuk keempat-empat daerah hari ini ramalan cuaca sama, di mana pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang di Sandakan, Beluran, Kira Batangan dan juga Telupit diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala

0: cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabalu, Batangan dan juga Telupit. Semuanya saya kongsikan bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca

0: stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersamamu. Bau Jum Minggu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, bersama-sama untuk jam yang pertama ini. Dan ada maklumat ingin saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana di sekitar daerah Sandakan hari ini, pelbagai aktiviti yang berlangsung. Dan ingin saya kongsikan antara aktiviti yang berlangsung hari ini di sekitar daerah Sandakan. Di mana ini berkenaan dengan program Gotong Royong Madani bagi SMK Taman Fajar Sandakan ya. Ya, akan bermula sekejap lagi 7 pagi sampai pukul 12 setengah hari. Di mana program ini berlangsung dianjurkan bersama-sama dengan unit kebersihan, keceriaan, keselamatan 3K, EXA dan juga unit pengurusan kelas hal ehwal murid SMK Taman Fajar ya. Di mana program yang diadakan bermula pukul 7 pagi ini di SMK Taman Fajar bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, keceriaan dan juga keselamatan kawasan sekolah supaya lebih kondusif untuk sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi sempat ya kepada ibu bapa. Di kalangan ibu bapa, guru dan juga masyarakat sekitar dijemput hadir untuk bersama-sama memupuk semangat perpaduan dan juga kebersamaan menerusi program ini selain memberdayakan amalan gotong royong sebagai gaya hidup harmoni bagi seluruh warga sekolah. Okey, jadi ini berkenaan dengan program gotong royong SMK Taman Fajar Sandakan yang akan bermula sekejap lagi pukul 7 pagi hingga 12 setengah hari. Okey, ini gotong royong Madani SMK Taman Fajar Sandakan. Okey, banyak lagi aktiviti-aktiviti sebenarnya yang berlangsung hari ini di sekitar daerah Sandakan dan kami di Sandakan FM mengharapkan agar apa juga penganjuran program hari ini akan berjalan dengan lancarnya dan yang pastinya mencapai objektifnya. Baik, nantikan sekejap lagi pukul 6.30 pagi kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Jadi kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami pagi ini Sandakan FM bersamamu. Bah, Jum Minggu. Sabtu dan

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu diseimbangkan dengan penerapan nilai akhlak serta integriti yang teguh. Ia bagi melahirkan generasi yang mampu menyumbang secara bermakna kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan amat menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Bagaimanapun, pencapaian ilmu itu tidak akan memberi makna sekiranya tidak dipandu keimanan dan benteng moral yang utuh.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Pak Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sanakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu bahujung minggu. Bahujung minggu. Sanakan FM bersama.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga istiqamah beramal apa sahaja daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada satu sikap yang ramai orang tidak suka, bahkan membencinya, yaitu sifat melampau dan suka berkelahi. Orang yang melampau ini seumpama menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan boleh membuka pintu fitnah ke atas seseorang, mengada-ngadakan cerita, membawa gambaran yang negatif kepada orang yang lain. Orang yang suka berkelahi dan melampau ini apabila berkelahi walaupun pada perkara yang bukan hak atau benar, mudah faham, orang yang bersifat seperti ini tidak sesuai dijadikan ikutan atau pedoman ataupun teman karib. Tahukah sidang pendengar, manusia yang bersikap dengan melampau dan suka berkelahi ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim." Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bersifat melampau dan suka berkelahi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi diri kita daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Sebentar lagi Utama Mujur Pagi.
1: $2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka yang telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Man Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut terus ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chan Virakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Terdato. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, kira pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Imaran Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Yoman Nor, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih maju. Salah gerak kan?
1: Ya, bahawa cuma ingat Sandikan FM bersama mu. Terima kasih terus kekal dengar Sandikan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bahawa cuma minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sandikan FM di manapun anda berada. Ya, baik, nanti sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sandikan FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi bahawa hujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceri anda di Facebook Sandikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekitar berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sandikan FM bersamamu.
0: Bah hujung minggu. Bersamamu.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

banya drama, wow. Terima kasih, tak kerja nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta, jadi biar geraku jadi sejarah.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu diseimbangkan dengan penerapan nilai akhlak serta integriti yang teguh, yang bagi melahirkan generasi yang mampu menyumbang secara bermakna kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan amat menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Bagaimanapun katanya, pencapaian ilmu itu tidak akan memberi makna sekiranya tidak dipandu oleh keimanan dan benteng moral yang utuh. Ketiadaan imbangan antara ilmu pengetahuan dan etika dikhawatiri mampu meruntuhkan ekosistem masyarakat, terutama apabila terdapat individu yang menyalahgunakan kepintarannya untuk tujuan penyelewengan serta khianat. Beliau komited memastikan agihan peruntukan bagi sektor pendidikan, pengajian tinggi, sains, teknologi serta penyelidikan dan pembangunan di peringkat universiti diatur secara optimum. Peranan negara dalam usaha menangani pencemaran jerebu rentas sempadan di rantau ASEAN terus diperkukuh apabila negara menjadi timbalan pengerusi pada mesyuarat ke-27 Sub-Regional Ministerial Steering Committee MSC mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP di Indonesia baru-baru ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup yang hadir mewakili negara dalam mesyuarat itu berkata, Malaysia telah membentangkan cadangan pelaksanaan diplomasi sains dan dana jerebu sebagai pendekatan baharu memperkukuh pelaksanaan perjanjian ASEAN AATHP. Dalam mesyuarat itu, Met Malaysia turut berkongsi perkembangan terkini Southeast Asia Fire Danger Rating System CFDRS bagi meningkatkan pemantauan serta langkah pencegah kebakaran hutan dan jerebu. Turut di